0: Di suku Pulau Hatta, dalam maitia nema ami hasai te ida, sementara ami halu tangki heletene, nema pun dau kau tama hela propo tama ami tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datana atu hadi ami tangki ne, nema pendes daratan be ne ya 2016, ne junta hamutung bo beru ma mai ne, nema pun dau ni file tia ma gampo imba box semane le be ne mai kalem na. Oh, jeme, sin, ya ne pendes darat ibeni ho tu ami monta kiras ekipe da jemep jestau manten saum fasilitaro ne grup ne hansa ami monta ber hori hare bene kalau a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane ta ho mutu hori hare be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten mabarak problema sih rancane, entah ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze darmudaku 16 sih damu tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responnya oh ami at kuda molos be lai ha. Intan liu banene ami sira. Sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sidit ya hasai sirne te keta ini pois tama tangki bone ini ami parti kraik mu uja hoto na nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para intau ba oin mu ne tangki responi debe sira ida sirne te ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strike le tona airene atur jole problema mu gidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tamba be stragono tamba ita kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tamba hene aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go ho mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi stra na mai pal ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku ruam hela bi baliza mes tra ne tana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni stra ka baladila tambah besar buat kutul mutin ne. Ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar lagi lah dilamat hoto. Tambah ni memang ihalaran mah kurana konu mah wasai itu hoto. Tambah buat kutun dan nenek ni mah kairona nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah ni dia akar lagi lah dilamat hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dane atune ho di halo aktividade atune to be estado de emergência de hota ami beleba halo serviço então dane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halo maji minus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur diliu ba tanjarina ini ni ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian diliu ya suku ni be mak CWS servisu ba ini ni hansa ini setambah premiru ho harehu si problema pasadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itnia agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mabe ita obtuir itna observa kata si

0: Halopin bibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiatiba ida hosi hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husi be pembibitan tanjar inda ne maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini, fini tengki fini dia. Terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais. Kona pembibitan dari bema ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun, kuasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne kumendadi siram ami halo pembibitan. Mai be ida ne fuin primera vez ami halo ambolo malu, ya ami kria konsentra kolega extensaun, extensionista iha fatin ida, ne mam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultur Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tait durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai omentatan, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai pomo manu, manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, masa atu toti atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nabi agora kair balu faan, puis hola fali mana? Puis potam be adila musan mai mak kuda ne. Puis kuda ne ita halo tebe, masa ada kuang sana, tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan, ita lebih le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Orang meitam balu eh tuh si burlaran apa macam mamraut misalnya ni memorong ni buras. Usah faham balu husi merkar macam borong tuh ni. Nah, kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na. Serma iser po 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apo husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, kanker ni mami rega, kuda pun modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto serem mas bela. Ia servis itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebesira kuda lori ba merkado, faang no balung handeit.
3: Ami ujubahan, ujubafaan deh. Am lah halu angganan deh, am lori ba faan deh. Hamu tu lori faan deh. Kosang mai ham agrai, rai hamu tu kau tu mami husumal, ami faham malu. Nah, ane mami husa jura ba sewes, mas sewes agora hamreko na deh angatu mai jura ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam nebe jane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, inang amang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintes, hamutu kohau ersiana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik. Maita kumpanya hamutu.
1: Objektif husi hakia kayuang ide ne kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu neve kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini prez negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing prepara ninia cobertura depois di dane prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin ita começa buka fini tuir necessidade itania tuir itania necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka biberu sidane espesi saida maka kita plano

indahorosi patiseri. Dan ditunggu bukan fini nirmata lokal sebele. O nilagal gopli usi tenare lokal. Atau nih kalau bela level moras mai dah tine fatu. Depois ida mak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempratak. Nampak harus sebele. Akses usah muruk tarik pembahasan.

Lalu kerana naik sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hau nye lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukon Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukon Santana.
1: Diak, obrigado para ko babibang ao karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang ohe yang sefi grupu konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukon Santana I husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu raimaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 in inkloi ho amne

0: Também sector turismo no sector pescas, maxai hanesan preservação ou de sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mas itaron hamutuk informação detalhe.
1: Antes, halo atividade, halo ilu pa proteção linuk nian, amin ekiparasi halo ulu socialização, kona pa proteção linuk nian, iha suku hutu nebe maka existe iha parque nasional, inomos suku wijinyo balu, suku nen maka tama parque nasional, maybe agora aumenta ba suku hitu usia, i suku sira nebe maka tama parque nasional, maka hanesan suku lu kom nerasi, suku bauro, suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo, i suku Iliomar Primero, nomos kain leo ho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku sira nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku sira nehotu, hari liu ko na ba sosialisasi ko na ba protesan leno kini kini ang objektif ko si sosialisasi ang ida ne o insa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidad sira para sira ya consensia atu bele conserva ita niya recurso in sira lao siya tasilaran deit may vemos iha parte terrestre niya tamba hanesang ita hatene katag setor turismo o setor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru se wengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcateiro mos informa kata ku se referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon kata ne lenuk original hu sifatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciência, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang hu si ciência sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida ne mos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba husi ne ba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha suku lore primir mos ami monta.
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatuta tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibun ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niya ne. Tambay hanene, hanesang komunidade sira, itene grupo konservasyon sira nebe hane, sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne, entaung idane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itene komunidade sira, atu kontinua oho itene lenuk nebe maka itene lei rasik mos protege ne.
0: Coordenador Parque Nacional afirma Equipa conservação e raplano ralo dados clean com o baleno kira, mas queima ojo cada semana no cada fulan. Sire e raplano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e hasuku.

0: siron hamutuk informasyon klaro.
1: Semana kutuk liba makhabu foy kuliha o aminya. Ekipa ne katak tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sirane para mala estraga. May be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene. Duliu hanesang hari ane be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasne. Ah ita koko atau buka tour date be nene ne sira nebe futi lenuk no one ita futi no surato kada semana ga kada loro nene ema futi ira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nian lara. Maybe o bajaya ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha ihona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau na mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus nehne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne maka mate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Maka kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Usia Studio Sentral, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Ida ni, Aksumikang, Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ne. Lelu bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se vita babus la hetan no ulune bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kal estraga hutuna men sana ne ansa ita babus la hetan no fatin de mesti kan la hetan no.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolo rona ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hang ni gustu dulu balu ni tolu ni sira futiba daan da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakam bia sira hotu, informasaun ne mak tah kaitanya hasuru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Bueno, bulan Agustus di negeri Honduras nulu. Iha al dia sukar laran suku Hera. Tuir komunidad de Senor Simón Pedro Ribeiro, nudar komunidad de la gestión ho programa gobierno niang. Tambah lai helina koordinasaun ho komunidad de Sira. Ba informasaun kompletu mai ta kompaina hamutu.
1: Au la gestión ho programa gobierno niang. Mai be sai problema bo tida ba kundari makane. Nibia para gobierno leo su sirnia atur dani gobierno lokal líder komunitario sira falta de informasaun. Sira de bia perhalu uluk sosialisaun. Primeiro fase de socialização. Foi informação da comunidade que está. E a tempo não é não é. A minha tu monta repago. E aí depois de cenar. Já nem maca a hora que está. Se se negativo. E já não vejo se o governo é faianço. Leia a socialização. Mas daria, né, primeiro. Repago ser pronto tal. Mas problema bom. Era maca $36. $36 ser tem ser selo que das. Então, e a balu não é que ia. O sang, ser a fó. E a balu lá ia ser deve. Mas problema bom. Era maca o engenheiro que está. Se monta repago. De mas o povo será questiona problema. Era. Apalagi tahu tang osang, 30 share for tang osang atau registro ne $36. Ida ne mak terpasang bot ke kudari sira barak ladung komprende lah. Ne tambah lah ita informasi.
0: Simon Pedro informatang, komunidade pronto atau kontribui mai be problema selu ho $36. Komunidade la satisfas $36 ne selu ba kompainia ke governo. Tambah lah ia sosialisasang rumah husi otoridade lokal.
1: Kumdari sira. Pronto ne hanya saya buat tidak ada yang bo mesti saya hatene sirnya DPR sira ujana elit sida di gubernurnya antan sir mesti sira DPR antan sir ti sir hola pulsa ne normal lah ya. Mungkin kata kita bela kuliah bamai akara kala kui bo mesti sir kontribui ba so problema mana $36 ne atau foba se ba kompania ka o foba gubern ulu kiri dilarang ha ono yang kata monta prepago ne laya $36 kari la selu kari se selu kala selu mas problema makanya falta de sosialisasi.
0: Ya sore selu bobo agrikultur Senor Marcelino Ximenez esclarece si dauk selu $36 ba prepago tambah lai hak bit maski parte husi detail hak kere kona narang haruk ke ba selu iha edifisio detail ke kuli dili.
2: Am si dauk selu sekarik bersa to'o si dansa ne hau mesak mak be hamni to'o sebarak. Tepus ujau tepus ane lorong ida $1. Pus hamni oang masih sekolah hotu pus selu karun tang. Nebe hamni akarak ne pasang tiana lah ebat ida. Ujau ya oman ela ebat empin. Ung tos ngada raketak par hau masih ujau. Tam semana ida au ujau $10. Pus hamni oang fulang ida $10. Hau mesak ma hamni oang barak balu universidade, balu pengeside, balu SMP. Nebe hamni tos ne ene to kerek neba. Tadu dada tiana ahi antau ujau pus ane beli ya oman ya. Sa tos ni nen melesek ada raketak hau. Sirahut beri dan tahu atau tiada hanya narang awasin aja sirah luar bad yang abang baru makin basielu hebe kaykul ni berdang tu basielu kaykul musablaba saya makarak mai darat tiada hanya ahida be tos ni nene aw beli umannya nene aw beli sil masih ada tos ni lada dah ulasil. Berbeza dengan kompanya mak mai dah ada laus yang be usi stadu lah. Sir mam idanya hau laku idan label dah ada. Hau batel itu mai fal ni sir lang. Pasang tiada mahu tomah ni kan bela pasang ba. Hau ujai umar itu masih tahu ni ni ini bela ajur hau dah raketak. Ni dengan sir yang hau dah ada antam bahalu dek kelas yang ya polis mai dah ada amil label dah raketak kan nagor atau tu be ujai pusa. Antam tos laran ini atau tu pusa ujai karik dia. Tos tumba atau tasibung ini lah ujai. Balu dada balu sidaku dada amma dada tian santa amnya tosi dan sana ini ami ujadi kepusan ini semana ida $10 nene modo kangku musagora banjir modo ba putina $10 tos bikabu wida teku atiane latoho itahola pusan ini.
0: Entretanto, chefe sucuhera, senhor Antonino Marcos da Silva, informa, estado lihusi direção EDTL foi gratuita para sucuhera durante tinança no Luana. A caragala coi comunidade mostem que se lutasse ou de contribuir para desenvolvimento reilara.
3: A noite, lamentação, será a mesma comunidade atone, partida, se iramos tem que atene, cata que durante ne estado lihusi direção EDTL foi gratuita para sucuhera durante tinança no Luana. Então, a caragala koi ita tem kontribui selu ta sama estado atau ne desenvolve ita ne raine ora ita timor ita depende liurit ba mina se mina ne mina hirek ne abang beru marante ita tasane ita ne estado ne hodi saida makalu pela tender misal sauna saunia edetel auno ine semana hira ka semana tolona sira tau ia umu masarne ba e masarne me kivit le hene sir lahus sir fo gratuita mai be depois ne sir tem ki tau pulsa sosa pulsa tau rasi. Nabi ida $36 ne bahirak nabi makan sang laih aktivit sirah lahus. Masirah nabi makivit ia ansa fungsionari ba empresario ne akarak lakoi $36 ne tinggi sel. Aku kira ngosih be setelah power plane 2000 hiraman mahu halu atau macam

Malo grande na insira, amuto faleo hau no imar, hau nye belu nye trinci, ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nulu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hau nye lorong diak bayi mihut. Yai di saun nye lorong, ita se kolia konaba, di jomba bimentu ha tene no mat tene kenyan. Diak malo grande na insira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida wa titulu hari damen.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kelamin yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sanulu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiak malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, wujika furekida ho titulu hari damen.

0: Hein malu la hein malu ma be graça de Deus ho a minha presença na ba cria discussão logo kida para lo que ser ni consenso tá tá bem importante tebes beita voto e li liga são hobe e tá colia para pandemia covid kida agora kata buat kita dalam dah betul salva moras ni kan tengke fasilima tengke higiene se kita kuliah buat higiene bela iha atau anusa kemudian apa anusa sila halai ba mota makuru bak mota mos do berapa kilometer ni sendok tebes antau sir lori beli ni cukup meten tede antau sila turgo di rega modo di hadis ni sir baru kona antau sila moris ladung higiene ada ne bele kalau itu kerasa kan itu ni nasang ni buat moras ni mus ladok tamah ni sekarang tamah tau pensa ni sir diet lalai ni tambah bele iya ni me hau koko ami koko sai mediator halu diskusan ho sira insa para resolver ser ne problema ma borbe am tur ha mutu kona sir pronto atol kontribusan ta ha mutu kosan para to dia kanu ser ne depois mo si ha i ha kai mega ho da mo da pu mo so inda da ka organize encontro na ba no mo problema i ha da mo da pu ka mega ho yo grupo be ho kor ser ne be a consegue a me bele ame bele dada sira mutu ko se suku se aldeia resolve duni serni problema ame identifica duni problema ne memosu problema primeiro baru ten segundo beten na kunu hoto ia be ai kamu bobot serne antau be ne taka per bene la bele rusi foho leten ne bala bele tumai antau precisa hamos precisa baku beten serne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala sira perhadia fali kanu ne ne be sepakat bersama no mas sira realize tene semana kutuk se fisuku hokom dadi referel ia sabu sira bakira sa foho leten ne ba sira hamos otu keras be matan se foho leten tumai be agora tuda makas so ke agora tempo badak ami be fo apoio tom para o insa bele kanu sirne bele hadia hodia no mas tanki sirne be at bele hadia hodia ka ho espera ka tsulan ruen pula roen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatan estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita komunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, né? A minha mensagem mané, ita tu mores dia ka hadia ita nia saúde, uma larang, bote nia ita tem que servir uma casa. Utiliza ita nia uma unha, ne bem a que iha, ato nia ita bele kuda buat ruma, hori ita bele han, ita bele fan, ato nia bele hasai nutrição ita nia uma larang. Não mos bote ne bem a que bele raiva tempo naro sai fini hodi kuda filo fale ne be dalam mane keta baru tem que servir surasik para ita bele hadi ita ne moris la bele depende pa meseo
1: iya fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuda tadala laila paling heta mane 70-80. Hau kontra nia funan sana berarti liu. Seras resi. Ihane haula bene mas sira mai hola iha umali halo lor ba mercado la durante ni mane ihane haunia mo be au kuram aidila malus magnetik be mag kunda glina be mag laiha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala ihane amni problem be di tam be nem agora ami atu kuliah tu resolve ne di mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha kalau ita halo buat satu tangki perija be kala ami ne be ne pendes mag dada iha 2016 be pendes si dokumai uluk ami uza be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lauhata dada mai tia ne ma ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene ne ma pun dau kau tambah lapor puluh tambah amni tangki atu nane be pun awat cewek saja sudah tana atu hadiah amni tangki ne ne be pendes daratan be ne ya 2016 ne junta hamu tu beru ma main ne be pun dah uni file tiap mengampuin ba box semane le be ne mai kalau oh je me sin ya ne pendes darat be ne hotu ami monta kiras ekipe da zemep jestau manten sa fasilitador ne grup ne hansa ami monta ber hodi hare be ne kalau a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane ta hamutu hodi hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tamba iya be ulune be ten mabarak problema siran sene entau ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entau komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iya kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamutu kame go wat gal tolunu resinan sene. Então, be fis teu mais tu se fusion cha im kuda molok lai. Oh, ami responde oh ami at kuda molos be lai ha. Então liu banene ami sera. Sir husut então ansa be ne ita bel resolve lai ne mahal ne be ne ita bel resolve mak ne ita tengi hasai te parti lete ne basir ne teke tak tia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja te barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne te keta ini pois tama tangki bone ini ami parti kraik mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hare bene mai la para entau ba oin mu ne tangki responi debe sira ida sirne te ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene stragre dona airne atur jole problema mu gidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda modo pritring bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go ho mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi istra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku ruam hela ambaliza mestra ne dana sori mane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istra ka baladila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Tambah ini memang ihalaran mah kurana konu mah wasai itu itu. Tambah buat kutun dan nenek ini sama karena nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah ini dia karena pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halofini batanjarinas no sabraka. Informação completo maita companha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entar doke halimar hia uma. Da ami coordena malu, belum malu. Ami halu aktividade dene atune ho di halu aktividade atune to be estado emergência ni hota ami beleba halu servisu entar idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halo pimbibitan ba tanjarina e sabraka, honia montante debe ma ami plano mak si halo maji minus atu besik be 10.000 pes, depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan, mangus taun, rambutan, sekar kamu tu ho cewes, ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur diliu ba tanjarina ini ni ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mabe amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nya diliu ya suku nepe mak CWS servisu ba ini ni hansa ini si tambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mabe ita ob tuir itne observa kata sira halo pimbibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida husi hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatinida konsentre fatinida depois maka ita bele distribuih tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nha observa durante ne ba família tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparação possível pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tem que identificar fatine primeiro maka tem que acesso ba be acesso ba dalan acesso mas balina comunicação. Segundo maka ami tem que buka be fini tem que fini dia terceiro maka ita tem que buka raimeta ne be maka honia be composição nutrição nene ma as atune wani ta halo pembibitan labele mortalidade nene tem que minus labele mais kona pembibitan nene be ma ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam foi halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai omenta tam, CWS potang adila musang ho modo, nebe ho. Cewes primer mai poma mano, mano amanda huinenda. Or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang. Nsa atto ti atu si dari sin, mano komesa mati vali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola vali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halotebe. Nsa hada kuang sene, tau tia modu musam. Ba halte kanta deru tu, buka remetan. Itulah beli tahu remitan dari sebab pupuk kurian la dia pupuk kerate bibitnya, oh remitan balu eh tuh si bubur laran apa macam amraut misalnya ni mau moro ni buras, ucap faham balu husi merkar macam borong tuh ini, nih kan tadi ruida itu 25 meter berarti itu faham $25 na, serma itu pada 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, sente capaz tebes o apoio material husi NGO CWS. Ba informação meita companha hamutu.
5: Masa kuda modo de. Foi ainda dao 2019. Mostarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa dadbaliw, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibit, kami kuda. Tuwer treinamento, nani ami halo husi ay tahan timor tradisional. Nabe ami halo hansa ay tahan aibe malaria, ay tahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Kekariklah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handeit.
5: Ami uja bahan, uja ba faandeit. Am lahalong angana da am lori ba faandeit. Hamutuk loro faandeit. Kosang mai ha magrai-rai hamutuk otu maam husu malo, ami fahe malo. Nga ane maam husu ajuda ba sewes, ma sewes agora hamreko na di hangatu mai ajuda ami barhu dituir be. Agora atu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mag informasaun ba lorong ohing, Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh pilih hau nyai mar, hau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida hotitulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kupa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona kusi city sp hahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso primaranian e parte ba marina nian hane sanghau nodar marine field coordinator haunia equipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inclui ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marina nian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira Iha Consciência Atu Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Mai Itarona Hamotuk Informação Detalho
1: Antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasan halo uluk sosialisasaun kona buat protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik Hansa suku Sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira ne hotu Areliu kona ba sosialisasi, kona ba protesan lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasi ni dana, poin separa kita convince, kita konsensualiza, kita ni komunitas sira par sira ya konsensia atau bela konserva, kita ni rekusuin sira. Kalau sih atas silaran deh, mai bemos iha parte terrestre niang. Tambah, anesang kita hatenya katak. Sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam be oas siremos se la aproveita e bela de sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husifatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau si tinang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau idana lai hawana ikan se itan lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai rai tu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk ne be maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ni be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenen iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk libama ka foi en colega a minha equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hira kne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasau namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandes hatete iha tinan rihun ida atusia sianulu resin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membro Vida Morris.
1: Ah, muito ansa bilan satam mai hanu. Nem bambe nene lelunge bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora le ladung ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetanono urut ne barak yang sekalan ini saya ne rua tuluan sana mesti agora 1910 ne barak ne kal kalas firasta mesti agora lah kalestraga hutuana menusana ne yang saya kita bagus lah hetanono fatin deh mesti kal lah hetanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba daang da apa balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne laliu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.